0: in ya zama wani za ka kai karo na komai kana gani ai dolaka mace kuma za
1: ana tare da sashen Hausa na Born FM kenan jiya ce ja da fatan dai za a gafarce mu saboda rashin kawo muku shirin kukan kurciya sai ran Lahadi idan Allah ya yarda
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بسم الله وقفا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيضاً بياني أكن مسألولي للسحري da kuma cututtuka wanda ake sababa wani sihiri ga jikin dan adam duk mutumin da aka yi masa sihiri ko aka hada kai da mayu da bakakken aljanu da mutane aka hada kai aka yi maka sihiri kowane irin nau'in sihiri ne idan ka zo guri na akwai hanyar warware wannan sihirin mu kona sihirin kuma a samu waraka da izinin Allah ba'a asiri sai da aljani kuma ba'a tsafi sai da aljani shi kuma aljani bai tasiri a jinin mutum sai da izinin Allah shi yasa Allah ya ce a Qur'ani yu'allimuna an-nasa sihir dan haka duk mutumin da aka je aka yi masa sihiri na lalata rayuwa ko sihirin lalacewar kasuwanci duk abin da ka taba yi rika lalacewa da za a dauki kudi kyauta ko aro a baka duk yawan kudin da za ka taba wannan kudin sai lalace da za a je a dora ka akan harkar kasuwanci ko harkar kamfani ko harkar aiki to da duk abin da zaka taba wannan abin zaka kamar ana ibansa kamar ana zabje kudin haka zaka kudin yana lalacewa saboda karfin sihirin da aka yi maka to duk mutumin da yake fama da matsala akan matsalan sihiri to akwai hanyoyin warware sihirin kowane irin sihiri ne da izinin Allah domin babu wata cuta a duniya wacce dan adam zai hada kai da mayu ko a hada kai da bakakken aljanu ko a hada kai da wasu miyagu a je a kulla maka sihiri akan harkar kasuwanci ko ai miki sihiri akan karki aure ko ai miki sihiri idan kika yi auren auren ki zama lafiya ko ai miki sihiri ki rika zubar jini ko ai miki sihiri ki kasa haihuwa ko ai miki sihiri a kulle mahaifar ko ai miki ajiya a mahaifa wannan din nau'in sihiri ne wanda ake hada kai da bokaye da bakakken aljanu da kuma mayu ake yin wannan sihirin domin a cutar da dan adam a karo na biyu akwai sihiri da ake sihirin nabif sihirin zubar jini da kuma sihiri na sihirin taqilul zawaj wanda ake lalata zamantakewar ma'aurata ya zamanto cewa kana son matarka amma an maka sihiri an fitar da soyayyarka daga cikin zuciyarka ko kuma kina son mijinki an yi miki sihiri an yi farwako sai ki ji gaba ɗaya ba kiya son zama da mijin naki to idan wannan bangaren sihiri ne ko aje a sa miki warin jaba ko aje ai sihiri domin ya zamanto cewa kin kasa zaman lafiya a cikin gidanki to idan aka zo guri na da izinin Allah ni sarkin saiwar Afrika dan musulmin maganin gargajiya na Najeriya Allah ya mun dafa'i Allah ya mun laƙani na lalata kowane nau'in sihiri ne kowane irin nau'in sihiri ne ina bada magani akan sihiri wanda yake son gani na ina da office akan titin Ademola Adeta Kumbo Wusetu Abuja da office ina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake a Agege a Abbotuwa Trailer Park gaba da sarkin Fulani ga me neman karin bayani sai ka neme ni a lambobin wayata kamar haka 080 34 0-0 0-3-0-7 0-8-0 3-4 3-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3-0-7 0-8-0 0-3 farfadiya ta musalar kokolwa ko farfadiya ta aljanu wanda aljanu suke kada mutum yana bada magani akan farfadiya amma fa da izinin Allah ciwon wanda aljanu suke sawa ko ciwon daji ko bakin daji ko kuma cututtuka na mafitsara yana bada magani akan duk irin wannan nau'in cututtukan amma fa da izinin Allah